0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara, padahal ia tidak bersalah, pada suatu hari raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu, serta meminta mereka menakwil mimpi itu. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu agar ia tidak dibuat cemas olehnya, sambil berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi itu. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya tukang pemberi minum raja yang telah dibebaskan dari penjara teringat dengan teman satu penjaranya dahulu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan meminta agar ia bisa masuk ke dalam penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itulah ia meminta Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi raja itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkannya bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum hijau itu adalah 7 tahun di mana pada tahun tersebut penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sedangkan 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kering adalah tahun-tahun kemarau. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan gandum di bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan, sampai Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelapangan. Ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya, maka ia segera kembali ke raja dan memberitakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya. Maka raja pun bergembira sekali. Lalu raja bertanya tentang orang yang menakwilkan mimpinya itu. Maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar jawabannya, maka raja segera meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke hadapannya. Lalu utusan raja segera menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak menemuinya sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah, agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Pendengar yang budiman, kemudian raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz dan meminta wanita-wanita lainnya serta bertanya kepada mereka tentang masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun mengakui kesalahan mereka serta menyatakan taubatnya. Mereka berkata, Maha Suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz pun juga menjelaskan kebersihan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan manusia. Ketika itulah raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memerintahkan agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya itu, setelah didakwahkan kepada tauhid dan menerimanya, sang raja juga memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam dan mendekatkan dirinya kepadanya. Lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala Dalam surat Yusuf ayat ke-55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Yang artinya, maka tatkala raja telah berbicara tentang tauhid dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Pendengar yang budiman, raja pun setuju terhadap permintaan Nabi Yusuf alaihissalam itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahanan makan untuk kebutuhan sehari-hari yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam kepada rakyat, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan orang-orang yang ia kenali, baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya. Orang-orang ini datang secara tiba-tiba tanpa disadari sebelumnya, dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur ketika ia masih kecil. Namun sekarang mereka datang karena butuh bahan makanan. Kendati seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun tetap berbuat baik kepada mereka, dan mereka juga bermuamalah secara baik kepadanya. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam menanyakan keadaan mereka dan jumlah mereka. Lalu mereka memberitahukan bahwa jumlah mereka ada 12 orang. Seorang dari mereka pergi dan masih ada saudara kandungnya yang sedang bersama ayahnya karena ayahnya mencintainya dan berat untuk melepaskannya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan bahan makanan untuk mereka, di mana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Yusuf ayat ke-59 dan 60. Qala'tuni bi'akhillakum min abikum, ala tarawna anni awfil kaila wa ana khairul munzilin. فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقُرَبُونَ. Yang artinya, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat takaran lagi dariku, dan jangan kalian mendekatiku. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kami akan membujuk ayah untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Lalu pendengar, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang yang sebelumnya mereka jadikan sebagai penukar atau barter untuk gandum yang mereka terima dari Mesir ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir atau karena Nabi Yusuf alaihissalam khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi. Yang demikian itu dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya. Akankah saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali dan mengajak Bunyamin ke Mesir? Kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi berikutnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rauh 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sinipua. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, hari ini tanggal 27 Mei. Pada tanggal yang sama di tahun 1937, di San Francisco, Amerika Serikat, ada sebuah peristiwa penting terjadi. Peristiwa itu adalah dibukanya jembatan terpanjang di dunia untuk pertama kalinya. Jembatan tersebut adalah Golden Gate. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung di sebuah semenanjung di Teluk San Francisco. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco, California, dan sebuah daerah Marin, California. Jembatan Golden Gate memiliki panjang 2,7 km dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Sebelum jembatan dibangun, satu-satunya rute pendek praktis antara San Francisco dan Marin County adalah dengan perahu dari San Francisco Bay. Insan Edukasi, Jembatan Golden Gate adalah hasil karya Joseph Strauss, seorang insinyur teknik sipil Amerika. Untuk mewujudkan karyanya itu, Strauss telah menghabiskan lebih dari satu dekade untuk mengumpulkan dukungan di utara California. Pembangunan jembatan Golden Gate menghabiskan dana sekitar $30 juta. Saat dibangun, kabel yang digunakan untuk jembatan ini merupakan yang terpanjang di dunia, yakni mencapai 1.280 meter. Pembangunan jembatan ini pun memiliki reputasi yang cukup terhormat. Selama pembangunan berlangsung, minim angka kecelakaan kerja. Jumlah pekerja yang tewas karena kecelakaan kerja hanya sekitar 11 orang. Ini adalah angka yang istimewa pada zamannya. Rendahnya tingkat kematian dalam proses pembangunan jembatan Golden Gate adalah karena dipasangnya jaring penyelamat. Insan Edukasi, jembatan Golden Gate saat ini diakui dunia sebagai simbol kota San Francisco. Tak hanya jalur kendaraan darat di jembatan ini, terdapat pula jalur pejalan kaki dan sepeda di jembatan ini. Lalu lintasnya dua arah, masing-masing tiga jalur. Untuk melintasinya, dikenakan biaya sehingga dapat digunakan untuk biaya perawatan.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Insan Edukasi, Candi Borobudur akan segera menjadi kawasan strategis nasional berbasis budaya pertama di Indonesia. Nantinya, pengelolaan kawasan Candi Borobudur akan ditangani oleh badan pengelola tertentu. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kacung Marijan menjelaskan, rancangan kawasan strategi nasional itu ditujukan untuk melindungi kawasan cagar budaya dan pengembangannya. Ditambahkannya, badan pengelola itu nantinya akan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sejumlah badan usaha termasuk BUMN. Demikian berita sekilas dari Radio Edukasi. Ikuti terus berita-berita selanjutnya hanya di Radio Edukasi. Sampai jumpa.
1: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul nama Borobudur.
2: San, ayo cepat. Dari tadi main HP terus.
3: Iya, ya. Ini loh, aku lagi lihat foto-foto nih. Sepertinya aku pernah ke sana.
2: Iya, tapi cepet. Kita kan mendapat tugas mencari asal kata Borobudur.
3: Oke, kalau begitu kita bagi tugas. Kamu mencari informasi dari buku, dan aku akan mencarinya melalui internet. Setuju?
2: Sip.
3: Yes, aku menemukan informasinya nih, Tia. Ah, coba aku baca ya.
2: Iya. Yeah.
3: Candi Borobudur dibangun menggunakan batu andesit sebanyak 55 ribu meter kubik. Lebar Candi Borobudur 123 meter, sedangkan panjangnya 123 meter. Pada sudut yang membelok 113 meter. Adapun ketinggian candi mencapai 30,5 meter. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Wangsa Sailendra pada tahun 824 Masehi. Pembangunan candi itu memakan waktu 50 tahun. Wah, lama juga ya.
2: Iya, San. Di buku ini, aku juga menemukan informasi kalau nama Borobudur berasal dari bahasa Sanskerta Bumi Sabara Budara yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisatwa. Namun, ada yang mengetimologikan nama Borobudur dengan lebih sederhana, yaitu dari gabungan kata bara yang berasal dari kata vihara yang berarti kompleks candi atau biara dan kata beduhur yang artinya tinggi atau di atas. Jadi secara sederhana Borobudur artinya biara yang tinggi atau berada di tempat yang tinggi.
3: Ya, sekarang kita jadi tahu kan asal-usul nama Borobudur?
2: Iya, San. Dengan membaca, pengetahuan kita bertambah.
3: Mm-mm.
2: Kan ada pepatah yang mengatakan, buku adalah jendela dunia.
1: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.
7: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 memperkirakan cuaca di Sumatera Utara pada periode 25 Mei hingga 1 Juni 2026 masih didominasi hujan ringan hingga berat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi Wilayah 1, Marta Rosevina, mengatakan kondisi cuaca panas yang terjadi pada pagi hingga siang hari dalam beberapa waktu terakhir turut mendukung pembentukan awan hujan pada sore hingga malam hari. Selain faktor pemanasan, BMKG juga mencatat adanya gangguan siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah belokan dan konvergensi angin sepanjang pantai barat hingga pegunungan Sumatera Utara. Kondisi tersebut meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat beberapa daerah mengalami hujan lebat hingga sangat lebat dalam sepekan terakhir. Dalam sepekan ke depan, cuaca di Sumatera Utara diperkirakan masih dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer yang meningkatkan suplai uap air dan mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi labilitas atmosfer yang cukup kuat serta kelembapan udara yang tinggi juga mendukung aktivitas konvektif, terutama pada sore hingga malam hari. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung diri atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, serta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi dan kelelahan akibat cuaca panas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian.sbi.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, kendal. Aduh. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Aduh, mohon maaf lahir batin ini dalam nuansa Lebaran Idul Adha ini ya. Kita di sini masih stay tune. Menemani ruang dengar Anda dimanapun berada, hanya bisa merequest lagu di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Di pagi hari ini sampai nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita tidak ada libur ya. Kita masih stay tune di sini menemani ruang dengar Anda dimanapun berada dengan merequest lagu kesayangannya ini. Ke nomor 0822 9999 6105. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Kita sapa-sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Jadi Tuan Putri dari Asila Maisa, katanya dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp ini, lihat perhatikan dari via chat WhatsApp cukup banyak ya. Oke, ini minta diputarkan lagu dari Virgon yang judulnya Surat Cinta untuk Starla, katanya dikirim salam untuk kakak aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Satu lagi dia bacakan dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Perfect, katanya dikirim salam untuk kakak aja. Terima kasih. Aduh, perfectnya untuk Lia aja ini. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Halo, assalamualaikum, request pagi
0: Waalaikumsalam, pagi kembali Bang Ricardo. Gimana kabar ini? Apa kabar? Aduh, saling menanyakan kabar ini. Kalau Lia alhamdulillah baik. Bang Ricardo gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, ngantuk.
0: Ngantuk ya, masih pagi ya.
1: Kita ketemu sepagi makanya ngantuk.
0: Aduh ya sih, berarti ini belum mandi ya?
1: Belum.
0: Aduh.
1: Tapi mau dikurban.
0: Iya deh, iya ya. Bang Ricardo mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ini?
1: Jangan yang ribet ya.
0: Jangan yang ribet, betul, karena di sini dia sendiri.
1: Apa hubungannya?
0: Iya dong, ada hubungannya dong, Bang. Nanti mumet di sini, entah kemana kemana ini. Oh.
1: Kalau mumet nanti, nah dong si Joma akun mesti.
0: Betul.
1: Orang nyari-nyari komputer kok.
0: Aduh, iya deh, iya deh. Mau lagu yang mana ini, Bang?
1: Lagu coklat.
0: Coklat yang mana judulnya ini?
1: Kurma.
0: Kurma?
1: Iya.
0: Kurma dari coklat, bentar kita cek dulu ya. Oke, lagunya ada Bang ini, mau disalam lagi nih.
1: Kurma judulnya.
0: Kurma dari coklat, iya betul. Kurma, memang kurma judulnya ya Bang ya.
1: Kurma apa karma?
0: Ah, ini lagi yang ribet ini. Bentar, ini sembari lihat cek Bang, mau disalam dulu lagunya ini.
1: Kok sendiri?
0: Iya, makanya sendiri Bang.
1: Mana si Bayu Lubis?
0: Si Bayu Lubis lagi libur, iya betul. Iya. Ini judulnya Karma ya Bang ya?
1: Kurma.
0: Karma.
1: Kayaknya lihat salah mata deh, coba bismillah bisinkan mata.
0: Aduh. Bismillah, ini dari coklat, judulnya Karma ini Bang ya. Jangan diribet-ribetkan ya.
1: Emang ini dikerjain.
0: Emang karma kan. Mau disalam lagi nih Bang.
1: Buat Waru Siti aja deh.
0: Oke deh, ditunggu lagunya.
1: Oke, mudah-mudahan cepat dikurban.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari via chat WhatsApp ini ternyata masih ada dari via chat WhatsApp. Ada yang minta diputarkan lagu Putuah Orang Tua katanya. Oke, Mama, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Sebelum ke lagu dari via chat WhatsApp, satu lagi ini minta diputarkan lagu Tak Ada Yang Abadi katanya, penyanyinya dari Peter Pan. Oke, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: partit?
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan masih barang di tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Masih ada 1 jam lagi untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Masih dengan nomor yang sama ke nomor 0822 9999 6105. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Oke, ini ada yang minta diputarkan lagu Kicau Mania katanya. Waduh, happy ini. Kicau Mania. Oke, lagunya ada ini ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Stay You. Aduh, sudah lama ini ya tak terdengar. Aduh. Ini dikirim salam katanya untuk yang bertugas saja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari One Direction yang judulnya Night Change katanya. Dikirim salam untuk yang bertugas dan juga yang lagi mendengarkan saja kak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Kita lanjut lagi ke lagu. Ya tentunya ini masih menanti ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Double shot.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masih bareng tentunya di siang hari ini, ya. Namun sayang sekali karena waktu sudah mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, itu artinya tugas Lia di hari ini sudah sampai di penghujung acara, ya, ataupun sudah selesai. Aduh. Sekali lagi Lia ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ya. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 memperkirakan cuaca di Sumatera Utara pada periode 25 Mei hingga 1 Juni 2026 masih didominasi hujan ringan hingga berat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi Wilayah 1 Marta Rosevina mengatakan kondisi cuaca panas yang terjadi pada pagi hingga siang hari dalam beberapa waktu terakhir turut mendukung pembentukan awan hujan pada sore hingga malam hari. Selain faktor pemanasan, BMKG juga mencatat adanya gangguan siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah belokan dan konvergensi angin sepanjang pantai barat hingga pegunungan Sumatera Utara. Kondisi tersebut meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat beberapa daerah mengalami hujan lebat hingga sangat lebat dalam sepekan terakhir. Dalam sepekan ke depan, cuaca di Sumatera Utara diperkirakan masih dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer yang meningkatkan suplai uap air dan mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi labilitas atmosfer yang cukup kuat serta kelembapan udara yang tinggi juga mendukung aktivitas konvektif, terutama pada sore hingga malam hari. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung diri atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, serta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi dan kelelahan akibat cuaca panas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian.sbi.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw, saat sakit kepala atau pusing berputar tentu menjadikan aktivitas terganggu. Jika sakit pusing yang dialami terasa berputar, maka itu adalah vertigo. Keluhan vertigo yang hebat dan mendadak bahkan dapat menyebabkan gejala otonom seperti cemas hingga rasa takut, karena terasa pusing berlebih. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pusing berputar disebut juga dengan istilah vertigo, yaitu sensasi rasa tidak seimbang yang akan membuat kamu merasa seperti sedang berputar atau sekeliling terasa berputar. Keadaan ini sering disusul dengan muntah-muntah, berkeringat, dan kolaps, tetapi tidak pernah kehilangan kesadaran dan seringkali disertai dengan gejala-gejala penyakit telinga lainnya. Kondisi ini merupakan gejala kunci yang menandakan adanya gangguan sistem vestibular dan kadang merupakan gejala kelainan labirin. Terkadang, serangan vertigo bisa terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung beberapa detik saja, tapi bisa pula lebih lama. Tentu vertigo adalah penyakit yang tidak bisa dianggap sepele, karena bisa jadi penyakit dengan gejala ini menjadi indikasi awal dari 3 penyakit kronis. Vertigo sebenarnya termasuk ke dalam gejala dan bukan penyakit. Dengan begitu, cara mengatasi vertigo pun berbeda-beda karena tergantung pada penyakit yang menyebabkan gejala vertigo tersebut. Sebaiknya kamu langsung dirujuk ke dokter saraf untuk mencari penyebab yang memicu gejala vertigo yang dialami. Jadi, bagi siapa saja termasuk mahasiswa juga harus paham informasi mengenai vertigo. Gejala vertigo seperti sakit kepala kelayangan atau dunia seperti berputar, pusing berat, merasa mual dan muntah, telinga berdenging, kehilangan keseimbangan, kehilangan konsentrasi, dan sulit berdiri normal. Tapi untuk penyebab vertigo terbanyak ialah gangguan leher. Adapun gangguan leher ini ditimbulkan adanya pengapuran pada tulang leher yang menyebabkan vertigo. Tulang leher sebagai penyangga kepala ketika mengalami gangguan bisa menyebabkan rasa terhuyung atau sempoyongan. Gangguan leher terjadi umumnya akibat pola hidup atau pola kerja tidak seimbang. Stres atau tekanan akibat pola kerja tak seimbang ini memungkinkan tidak adanya kesempatan berolahraga maupun relaksasi. Penyebab utama vertigo adalah gangguan pada telinga bagian dalam. Hal ini kemudian memicu masalah mekanisme keseimbangan tubuh. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan vertigo. Di antaranya perubahan posisi secara tiba-tiba. Pencegahan yang dapat kamu lakukan jika mengalami vertigo atau pusing berputar, hindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh, segera duduk jika vertigo menyerang, gerakan kepala secara perlahan. Nah, itu dia Rekan Trau tentang penyakit gejala vertigo.
0: This is the greatest. So, this my face. This.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
3: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: dikatakan Rao, penyakit flu menjadi momok masyarakat Indonesia, khususnya di musim pancaroba seperti saat ini. Flu merupakan penyakit yang berasal dari virus influenza. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, lansia, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem imun yang lemah berisiko tinggi alami flu. Orang yang terkena flu umumnya menunjukkan beberapa gejala seperti demam, menggigil, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Pada kondisi yang tidak terlalu parah, Anda dapat memerangi penyakit flu dengan makanan serta minuman bergizi. Nah, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu, yaitu pertama sup ayam dan sayuran. Sup ayam dan sayuran merupakan makanan paling sederhana yang bisa dikonsumsi penderita flu. Menu ini tergolong mudah dibuat, mudah dicerna, dan menenangkan kondisi orang yang sedang sakit. Oleh sebab itu, sup ayam dapat membantu mengatasi masalah saluran pernapasan bagian atas akibat flu. Kedua, bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Bawang putih dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh karena memerangi infeksi termasuk pilek atau flu. Kendati demikian, penelitian belum menemukan apakah bawang putih benar-benar menyembuhkan flu atau tidak, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Dan kemudian, makanan tinggi vitamin C. Buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin C membantu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga mampu memerangi penyakit flu. Selain itu, makanan bervitamin C juga merupakan sumber flavonoid yang sangat baik. Diketahui, flavonoid adalah senyawa yang bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Contoh makanan mengandung vitamin C yaitu buah jeruk, lemon, anggur, strawberry, brokoli, sayuran berdaun gelap misalnya bayam, kacang hitam, dan kacang lentil. Kemudian jahe. Jahe juga dapat membantu meredakan gejala mual yang menyertai flu. Hal ini karena jahe memiliki fungsi dalam menyehatkan pencernaan, khususnya pengosongan lambung. Manfaat jahe untuk pencernaan ini bisa didapatkan berkat sejumlah senyawa di dalamnya. Akar jahe cincang atau jahe bubuk juga bisa menjadi penyedap tambahan pada makanan seperti sup ayam, semur, teh herbal, dan campuran air lemon. Dan yang terakhir adalah oatmeal dengan pisang. Oatmeal adalah makanan yang menyenangkan, mudah dibuat, dan sumber serat yang bagus. Serat prebiotik dalam oat dapat membantu mendukung kehidupan bakteri sehat dalam tubuh. Menambahkan buah pisang ke dalam oatmeal juga dapat memberikan serat ekstra serta kalium. Oleh karena itu, oatmeal dengan pisang cocok disantap penderita flu dengan gejala penyerta seperti demam, diare, dan muntah yang dapat mengurang kadar kalium dan elektrolit dalam tubuh. Nah, itu dia rekan Rao, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu Anda. Bisa dicoba ya rekan Rao.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao.

0: 105 FM.
1: FM, your lifestyle. Rekan Rau, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia Rekan Rau, beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya Rekan Rau.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: nyaman bersahaja dalam jangkauan Anda. 105 FM, Your Lifestyle. Rekan Rau, tahukah Anda? Marah adalah emosi alamiah yang dimiliki setiap orang. Tetapi, jika dibiarkan akan berefek buruk bagi kesehatan. Kemarahan yang diumbar tidak hanya dapat memicu pertengkaran, kekerasan, dan adu serang dengan lawan, tetapi juga dapat menyederai kesehatan di dalam tubuh tanpa disadari. Mengutip Better Health, marah, takut, gembira, dan cemas merupakan emosi manusia yang memicu respon fight or flight. Mengutip jurnal Universitas Indonesia, respons fight or flight adalah reaksi stres di dalam tubuh yang mencakup meningkatnya detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan serum kolesterol. Arti dari fight or flight adalah saat berhadapan dengan suatu ancaman, tubuh mempersiapkan dirinya untuk apakah akan tetap berada di tempat dan menghadapi ancaman tersebut yang diistilahkan fight atau akankah kabur menjauhi ancaman tersebut yang diistilahkan flight. Mengutip Better Health, yang terjadi dalam sistem tubuh Anda ketika marah adalah kelenjar adrenal akan mensuplai hormon stres yaitu adrenalin dan kortisol. Kemudian, otak mengalihkan darah dari usus ke otot sebagai persiapan untuk aktivitas fisik. Denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, suhu tubuh akan meningkat sementara kulit berkeringat. Lalu, pikiran menjadi tajam dan fokus. Jika tubuh dipenuhi bahan kimia stres, diikuti terjadinya perubahan metabolisme karena sering marah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada banyak sistem tubuh yang berbeda. Beberapa masalah kesehatan tubuh jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi karena sering marah tak terkendali meliputi sakit kepala, masalah pencernaan seperti sakit perut, insomnia, meningkatnya kecemasan, depresi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Nah, itu dia rekan rau beberapa efek bagi kesehatan tubuh jika kita sering marah. Jangan sering marah ya rekan rau.
1: Offline. 105 FM. Wow.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: The best radio station yang pada sini pun 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar setia Raw FM dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Adha tentunya di hari ini. Semoga yang berkurban menjadikan berkah untuk yang berkurban tentunya. Ya, seperti biasa di sini mana yang menemani ruang dengarkanmu sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat pastinya ya rekan Raul. Dan seperti biasa kita request lagu Tapsel dan juga Barat. Lagu Tapsel dan juga Batak rekan Raul. Aduh, mungkin karena udah dulun makan daging ya. Makanya jadi apa nih? Jadi agak linglung ngomongnya. Okay, so check and recheck dulu yang udah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh serimpuan.
1: Kita mau kirim puan.
0: Dengan siapa di mana ini? Oh,
1: yang permen.
0: Ya?
1: Wah,
0: iya benar.
1: Oh.
0: Mau request lagu?
1: Cari ya pun turun. Pak permen.
0: Gimana pak? Gimana?
1: Aku mau minta lagu.
0: Iya.
1: Naba Satrio.
0: Naba Satrio judul apa itu?
1: Lebay.
0: Lebay. Oke, kita cek and recheck dulu lagunya. Lagu Lebay dari Naba Satrio.
1: Iya, lagu Batak.
0: Oke. Ini lagunya ada Bapak Sami itu siapa ini?
1: Siapa yang nanya situ?
0: Hah? Ada anak-anak ini, Pak.
1: Bukan Popo.
0: Bukan. Ini pas kebetulan kita juga lagi ada apa namanya? Lagi acara kurban di sini kan. Jadi rame juga di sini, Pak.
1: Ada lagunya.
0: Ada lagunya, Pak. Salam tuh siapa nih, Pak?
1: Oh, salam-salamnya buat kita berdua jalan permen. Dah.
0: Oh, oke, Pak, ditunggu lagunya. Baik, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bapak Bayu Juntang yang minta lagu Lebay dari Naba Satrio. So, kalau gitu kita cek and recheck kembali yang bergabung bersama kita pastinya. Ini ada dari via telepon juga nih. Halo, kita butuh sini Puan.
2: Kita butuh Raw FM.
0: Kita abu. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Mama Ika di Tarutung Baru.
0: Oke, okay. Mama Ika apa kabar ini Mama?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Iya, kabar sehat ya. Oke, okay, mari kasih lagu apa ini Mama?
2: Mau request lagu Batak.
0: Apa itu judulnya Ma?
2: Yang judulnya Epilia.
0: Epilia, kalau boleh tahu itu penyanyi siapa?
2: Epilia nggak tahu itu aku.
0: Oke, kita cek dulu. Epilia ya?
2: Iya.
0: Oh, ini ada dari Putra Pasaribu.
2: Ya, boleh.
0: Oke.
2: Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Wanda, Mama.
2: Is Wanda di bawah. Rupanya apa yang itu?
0: Bukan, kebetulan kan di sini juga lagi kurban, acara kurban, jadi masih rame di sini.
2: Oh iya ya?
0: Iya pak.
2: Aku juga dapat kurban loh.
0: Oh mantap dong. Diapain itu mah? Di rendang, di sup, di deng-deng, pagi dong. Ihi.
2: Mau di rendang, ada yang mau di sup, banyak pula orang loh.
0: Oh wow, banyak ya.
2: Ya okay. Makasih lah banyak-banyak untuk yang pemberinya lah ya.
0: Iya.
2: Dan salam-salamnya juga untuk kita berdua aja lah ya.
0: Oke Mama, ditunggu
2: lagunya. Makasih Wanda, ditunggu lagunya.
0: Kembali kasih. Baik, itu dia dari Mama Ika di Tarutung Baru ya rekan. Kita cek and recheck kembali dulu. Ini ada dari via telepon kembali. Kita sapa kembali ya. Halo, kita butuh sirimpuan.
3: Kita butuh
0: Rau FM. Kita abu, dengan siapa dari mana ini?
3: Dengan Mama Rahel di Huta Padang Angkola Julu.
0: Oke, Mama Rahel di Huta Padang. Mereka lagu apa ini, Ma?
3: Mari kuis lagu Tapsel.
0: Lagu Tapsel judulnya apa itu?
3: Abid Panyikotan.
0: Abid Panyikotan?
3: Abid.
0: Abid, oke. Abid. Ada? Kalau boleh tahu itu penyanyi siapa, Ma?
3: Lah, penyanyinya aku lupa, judul lagunya aja yang ingat.
0: Oke, okay. Ini kita cari nanti lagunya ya Mama ya.
3: Oke, okay.
0: Salamnya tuh siapa itu Ma?
3: Salam-salamnya untuk Anda yang lagi nyiar, semoga selalu sehat.
2: Dan untuk pendengar yang Rau FM aja semua.
0: Oke, Mama.
2: Oke lah, makasih ya Wanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi. Dari siapa ya? Aduh, udah lupa pula nih Wanda ya. Oke, kita cek-cek lagi dari via chat WhatsApp. Ini ada, waalaikumsalam, selamat hari raya Idul Adha juga, yang minta lagu Egois Tapsel Madina dari Manise. Salam buat orang yang merayakan Idul Adha ya kak, di seluruh pelosok negeri terutama kota Padang Sidimpun. Baik, salam balik untuk Bang Ajay ya. Dan ini ada lagi dari via chat WhatsApp dari Ririn di Padang Batinggi yang katanya minta lagu Tapsel Tubuh Nimarga. Salam untuk semua yang lagi bekerja dan beraktivitas dari ini. Oke, makasih untuk salam-salamnya, ditunggu lagunya ya rekan Rau. So kalau gitu kita ke lagu dulu, yang masih merequest tentu masih bisa nanti kita bacain kembali. Jadi ini sebelum Wanda putarin lagu-lagunya rekan Rau, kita Wanda putarin dulu satu lagu dari kita ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Rau FM, your lifestyle.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih." ولأئمة المسلمين وعامتهم.
6: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Beliau menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Hey, Sidimpuan. Sidimpuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rao FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dengan deretan lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana makin santai dan menyenangkan, menemani sore kamu. Di sini Laila akan menemani sore hari kamu. Dan sore hari ini Laila tidak sendiri, karena sudah ditemani dengan partner siaran kita, yaitu Nisa. Hai Nisa, gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo, halo, hai. Alhamdulillah baik, Kak.
0: Oke, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Semoga aktivitasnya selalu dilancarkan ya buat semua pendengar Rao. Buat yang masih di jalan pulang atau lagi gimana nih?
1: Yang lagi dalam perjalanan baik-baik aja ya.
0: Iya, lagi atau lagi mudik enggak? Ada enggak sih yang lagi mudik di Lebaran Haji ini?
1: Mungkin ada ya.
0: Nah, khusus sore hari ini buat rekan Rao FM akan memutarin lagu-lagu dangdut favorit pilihan pendengar, mulai dari dangdut klasik, koplo sampai dangdut hits terbaru yang lagi viral ya rekan Rao. Langsung aja kirim requestan favorit lagu kamu ke 0822-9999-6105. Bisa lewat via telepon, via chat WhatsApp, dan via SMS.
1: Oke, ini rekan Rao udah bergabung ya dari via chat WhatsApp.
0: Oke.
1: Ini Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini mau request lagu Mari Kita Bergoyang dari Bunda Korla.
0: Oke.
1: Oke, buat kakaknya ditunggu lagunya. Ini masih ada lagi Kak. Dan buat rekan Rao, selamat hari Raya Idul Adha ya, yang lagi repot, yang lagi rempong, lagi usaha buat bumbu dan sebagainya dalam dapur. Semangat-semangat aja ya. Ini nanti malam pasti makan daging semua nih. Dan selamat merayakan bagi yang merayakan, dan tetap semangat walaupun lagi rempong-rempongnya, dan pasti dibantuin keluarga ya. Oke, ini ada lagi yang bergabung dari via chat WhatsApp juga. Assalamualaikum Kak, ini dari Rini ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini mau request lagu Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek. Salam-salamnya buat Kak Nisa dan Kak Laila aja. Okay. Terima kasih. Ini selagi menunggu yang lainnya lagi, kita akan kembali ke lagu dulu ya. Kalau jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rao.

105 FM. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM yang menemani bersahaja dalam jangkauan. Masih bersama Nisa dan juga Laila yang menemani ruang dengar kamu yang masih setia ya. Kami akan menemani ruang dengar kamu nah, hingga nanti mendekati permasi 22 waktu Indonesia Barat. Ya rekan-rekan, bisa yang mau join ke segmen yang sekarang bisa hubungi kami ke 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, ataupun via telepon. Ya buat rekan-rekan yang mau request lagu yang senang-senang, mau kirim-kirim salam buat orang tersayang, bisa berhubung langsung ya. Ya ini udah ada perdana masuk chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu No Comment dari Tuti Wibowo. Salam-salam ini buat Kak Nisa yang manis dan Kak Laila yang manis juga ya. Selamat Idul Adha katanya pada sore hari ini. Oke, buat kakaknya ditunggu lagunya. Ini juga ada lagi dari via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laila dan Nisa. Waalaikumsalam. Saya Arsinta Simamora. Mau request lagu dangdut, lagu dari Lesti Kejora. Judul lagunya Laila dan Nisa aja yang milih buat aku.
1: Oke.
0: Ini ada cerita dilema, ada yang punya angin, yang mana nih? Kalau menurut Laila yang mana? Ada cerita aja enggak sih? Atau dilema?
1: Terserah Nisa aja deh.
0: Aduh, terserah. Sama-sama cewek tahu. Oke, okay, aku request sama lagu Ada Cerita mungkin ya. Kita dengerin aja dulu. Ya, salam lagunya buat Laila dan Nisa dan buat semua rekan Raya FM dimanapun saja berada. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Laila dan Nisa dari Arsinta Simamora Arsinta Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif, Kelurahan Batang Ayumi Julu, lingkungan Sitataring, Gang Pendidikan. Selamat sore Laila dan Nisa, selamat sore juga. Oke, buat Kak Arsinta, ditunggu lagunya. Ya ini tadi dari Lesti Kejora ya. Oke, masih ada lagi Laila yang mau request.
1: Ini ada dari anonim ya, mau request lagu dari Ayu Ting Ting yang berjudul Geboy Mujair.
0: Geboy Mujair. Oke, ini ada lagunya.
1: Oke, sam-samnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke kak, terima kasih. Ditunggu lagunya.
0: Oke, buat kakaknya ditunggu lagu Geboy Mujair dari Ayu Ting Ting. Kita kan tahu, kita akan kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Iya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar yang terbesar, yaitu dosa syirik. Semoga pembahasan ini sebagai bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Syirik adalah perbuatan terkecil di dunia. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni di akhirat kelak bila pelakunya tidak bertaubat semasa hidupnya di dunia. Kekal di neraka yang menyala-nyala, membakar seluruh tubuhnya, dan api akan memenuhi rongga dadanya. Dia akan berada di antara kehidupan dan kematian. Sakaratul maut selalu menggumulinya dengan penuh kepedihan. Tiada mati yang menuntaskan dan tiada hidup yang menyenangkan. Bergumul dengan api di lubang-lubang jahanam dengan penyesalan yang tiada hentinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pemberi segala sesuatu, maha sanggup memenuhi semua permintaan. Lantas, mengapa seseorang harus meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pepohonan, kuburan, paranormal, dan lain-lain? Semua itu adalah perbuatan syirik yang keji, yang menyeret pelakunya ke neraka. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak menegaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang dahsyatnya dosa kesyirikan. Di antaranya adalah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan ia belum bertaubat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Berkaitan dengan ancaman neraka bagi pelaku kesyirikan, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Jabir, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bahaya dosa syirik kedua, yaitu perbuatan syirik akan menggugurkan seluruh amal-amal solih yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walakad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 88, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabito anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik ketiga, yaitu kesyirikan, merupakan kedzaliman yang paling besar. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik keempat, dan ini merupakan bahaya yang sangat super dahsyat, yaitu orang yang berbuat syirik dan mati sebelum bertaubat, diharamkan baginya pintu surga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik yang kelima yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu barang siapa yang mengharapkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menjauhkan diri dari syirik. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, Yabna Adam, innaka ma ta'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Yabna Adam, lau balagat dunubuka ananas samai thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. Yabna Adam, innaka lau ataitani bukurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bukurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau menyeru dan mengharap kepadaku, pasti aku akan mengampunimu atas segala apa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai penjuru langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku berikan ampunan untukmu dan aku tiada akan peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, sungguh akan aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa besar yang terbesar, yaitu kesyirikan. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat sebagai bekal untuk semakin hati-hati dari beragam bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimakumullah berkata, di antara tanda riya adalah seseorang suka bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah. Namun dia menampakkan rasa takut kepada Allah ketika berada di hadapan orang lain.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى."
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qul

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

mengharap akhirat tanpa berbuat, memohon taubat dengan angan-angan belaka, berbicara seperti orang zuhud di dunia, tetapi berbuat dengan perbuatan orang-orang biasa. Jika diberi, tidak pernah puas. Jika tidak diberi, marah-marah. Senang dengan orang baik, tapi tidak meniru perilakunya. Benci dengan orang jahat, tapi dia termasuk mereka. Jika ditimpa musibah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika datang kesenangan,

0: Orang sabar tidak kehilangan keberuntungan meskipun belum tiba saatnya. Siapa yang mendekati tempat yang buruk, jangan salahkan jika orang akan menuduhnya tidak baik. Siapa yang bersikeras dengan pendapatnya akan merugi, dan siapa saja bermusyawarah dengan orang baik, sesungguhnya dia akan ikut andil dalam kecemerlangan idenya. Kemiskinan adalah kematian terbesar manusia. Pagi akan terasa cerah bagi yang memiliki mata. Siapa yang membandingkan beberapa pendapat pasti akan tahu letak kesalahannya. Orang yang mementingkan orang lain dan mengalah tidak akan dicela. Sebenarnya orang tercela itu adalah mereka yang mengambil hak orang lain. Ambillah obat yang cocok dengan kebutuhanmu. Kewibawaan selalu bersama kegagalan. Sikap malu bersanding dengan kekecewaan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Penuhilah hak-hak orang yang baik, karena doanya sangat dikabulkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
2: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
1: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat.

Umar memang selalu meminta pendapat Ali, meskipun dalam urusan pribadi. Saat dia hendak menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nafail, sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang mengenalnya, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, sangat pandai dan sangat bijaksana. Dia adalah mantan istri Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah sendiri sangat mencintainya. Suatu ketika, dia dicoba dengan wanita itu sampai dia tidak pergi berdagang seperti biasanya. Pada suatu hari, Abu Bakar menemukannya berada di atap rumah, sedang bermanja-manja dengan istrinya itu. Kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Abu Bakar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah dia kembali dari masjid, dia mendapatkan anaknya masih saja merayu Atikah. Lalu Abu Bakar pun bertanya, apakah dia tadi pergi sholat Jumat atau tidak? Abdullah, anaknya, menjawab, apakah orang-orang telah selesai mengerjakan sholat Jumat? Abu Bakar berkata kepadanya, wahai anakku, gara-gara Atikah kamu telah lupa dengan pekerjaan dan perdagangan, dan kamu juga telah lalai dengan kewajiban kepada Allah. Ceraikan wanita itu.

Dengan sangat terpaksa Abdullah kemudian menceraikan istrinya. Satu kali talak. Atikah kemudian tinggal di sudut rumah yang agak jauh dari Abdullah. Namun Abdullah tidak bisa jauh darinya, apalagi meninggalkannya. Ketika Abu Bakar mengerjakan sholat tahajud di rumahnya, dia mendengar Abdullah mendendangkan sebuah syair untuk Atikah. Tak pernah kulihat orang sepertiku menceraikan istri secantik dia. Juga tak pernah kulihat seorang wanita yang diceraikan tanpa alasan apa-apa. Ketika Abu Bakar selesai dari sholatnya, dia berkata kepada anaknya sebagai wujud belas kasihan, "Wahai anakku, kembalilah engkau pada Atikah." Abdullah kemudian berkata, "Aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku akan kembali kepadanya." Setelah itu dia memanggil budaknya dan berkata, "Wahai Aiman, sekarang kamu merdeka." Abdullah pun segera menemui istrinya dan menceritakan sikap ayahnya, lalu mendendangkan sebuah syair. "Sungguh bahagia aku melihatmu tersenyum-senyum, karena engkau sungguh wanita yang sangat sempurna. Kau sungguh wanita yang berwajah cantik jelita, sementara wajah cantik bukanlah suatu yang tercela." Ketika dia kembali kepada Atikah, dia semakin mencintainya. Dia bahkan memberinya sebuah kebun dengan syarat dia tidak akan menikah lagi setelahnya. Ketika Abdullah mati syahid dan Atikah menjanda beberapa waktu, Umar ingin melamarnya. Namun Atikah berkata kepadanya, "Abdullah bin Abu Bakar telah memberikan kebun kepada aku agar aku tidak menikah lagi sepeninggal dia. Apakah yang harus aku lakukan?" Umar bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Umar berkata kepada Atikah, "Mintalah pendapat kepada Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali pun berkata kepadanya, "Kembalikan kebun yang telah kau terima kepada sanak saudaranya, dan setelah itu menikahlah engkau dengan Umar." Akhirnya Atikah menuruti kata-kata

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Rayakan Lebaran Hari Raya Idul Adha, Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas menyembeli sebanyak 16 ekor sapi kurban. Penyembelihan sebanyak 16 ekor sapi kurban dari jajaran keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas ini disampaikan kepada Kepala Dr. Kasman SAGMA melalui Ketua Panitia Sahut Mertua Lubis dilaksanakan di sejumlah tempat, termasuk di Desa Binaan Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas, Desa Sabahotan, Kecamatan Baru-Baru dan Pondok Darul Risalah, Desa Padang Huni, Kecamatan Aikdabara. Kemudian, para paparan sahut agenda penyembelihan 16 ekor sapi kurban yang akan direncanakan berlangsung di sejumlah tempat ini digelar pada hari Rabu dan Kamis 27 sampai 28 Mei 2026. Beliau berharap daging kurban yang akan diserahkan kepada para penerima nanti bermanfaat bagi keluarga masing-masing. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Antara News. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM. The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 memperkirakan cuaca di Sumatera Utara pada periode 25 Mei hingga 1 Juni 2026 masih didominasi hujan ringan hingga berat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi Wilayah 1, Marta Rosefina, mengatakan kondisi cuaca panas yang terjadi pada pagi hingga siang hari dalam beberapa waktu terakhir turut mendukung pembentukan awan hujan pada sore hingga malam hari. Selain faktor pemanasan, BMKG juga mencatat adanya gangguan siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah belokan dan konvergensi angin sepanjang pantai barat hingga pegunungan Sumatera Utara. Kondisi tersebut meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat beberapa daerah mengalami hujan lebat hingga sangat lebat dalam sepekan terakhir. Dalam sepekan ke depan, cuaca di Sumatera Utara diperkirakan masih dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer yang meningkatkan suplai uap air dan mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi labilitas atmosfer yang cukup kuat serta kelembapan udara yang tinggi juga mendukung aktivitas konvektif, terutama pada sore hingga malam hari. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung diri atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, serta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi dan kelelahan akibat cuaca panas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian.sd.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Rau, memang tidak terhindarkan bahwa anak-anak generasi digital menghabiskan banyak waktu menatap layar ponsel, komputer, ataupun tablet. Sayangnya menatap layar terlalu lama berpotensi mempengaruhi kesehatan mata. Tidak heran bila semakin banyak anak memakai kacamata untuk membantu penglihatannya dan jumlahnya semakin banyak. Diperkirakan 50% dari penduduk dunia akan mengalami miopia atau rabun jauh pada 2050. Angka ini meningkat signifikan sesuai perubahan gaya hidup seperti aktivitas melihat jarak dekat yang berlebih. Contohnya menatap layar, kurangnya aktivitas di luar ruangan, kebiasaan, dan faktor keturunan. Lalu bagaimana mencegahnya? Untuk mencegah munculnya mata minus, kamu bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kebiasaan, seperti perbanyak aktivitas luar ruangan, melakukan pemeriksaan mata, dan istirahatkan mata. Dan bagaimana bila miopia sudah muncul pada anak? Miopia yang tidak ditangani dapat mengarah ke penyakit mata yang lebih serius. Bila sudah memiliki mata minus, maka penglihatan harus dikoreksi menggunakan kacamata. Sedangkan untuk mencegah pertambahannya minus, diperlukan lensa yang tepat agar laju miopia dapat dihentikan. Nah, itu dia rekan-rekan, mencegah pertambahan mata minus dengan lensa khusus.

0: sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi. Karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: saya Andy Reef, rekan Raw FM. Download aplikasi Raw FM dari Play Store di Android kamu.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. This

0: Antara makan cukup hingga merasa kenyang dan otak menyadari bahwa Anda merasa kenyang. Selama jeda waktu tersebut, Anda seringkali terus makan dan akhirnya merasa sangat kenyang. Ada beberapa tahapan sejak Anda mulai makan hingga merasa kenyang, yaitu Anda mulai makan. Ketika makanan mencapai perut, otot-otot di sekitarnya meregang untuk menampung makanan. Kemudian saat otot-otot meregang, saraf-saraf di sekitar perut mengirim pesan ke otak untuk memberitahu bahwa Anda sedang makan. Tubuh mulai melepaskan hormon seperti leptin dan kolesistokinin yang mempengaruhi beberapa besar rasa kenyang. Ketika hormon-hormon ini mulai bekerja, otak menyadari tubuh sudah cukup makan. Pada saat itu tubuh sudah tidak sekedar kenyang tetapi sangat kenyang. Emosi dan hubungan sosial turut andil dalam menciptakan rasa kenyang. Rasa kenyang tidak hanya terjadi karena proses fisik semata. Misalnya jika Anda makan bersama teman lalu mereka berhenti makan karena kenyang, Anda mungkin juga merasa kenyang. Ada pula kebiasaan makan yang tidak disengaja seperti makan karena stres atau ngemil tanpa sadar yang seringkali menyebabkan Anda makan terlalu banyak hingga melampaui titik kenyang. Rasa lapar yang kenyang adalah sinyal biologis yang memberitahu Anda mengenai apa yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin, nutrisi, atau energi. Ada beberapa tips yang mengetahui kapan tubuh merasa kenyang, yaitu berlatih mindful eating, melihat konsep kenyang dari perspektif berbeda, mencoba latihan pause, menilai rasa lapar dan kenyang, perhatikan porsi makan, melatih rasa lapar, dan pilih makanan yang bisa membuat kenyang. Nah itu dia rekan Trau, beberapa tips mengetahui kapan tubuh Anda sudah merasa kenyang.
1: Radio station in Padang Sidempuan, 107,9.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2022 dan 2027 harus berjalan transparan, bersih, dan berintegrasi. Penegasan tersebut disampaikan melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara terkait larangan praktik pungutan liar atau pungli dalam proses penerimaan siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga menegaskan tidak boleh ada pihak yang mencoba menggelabuhi masyarakat melalui proses SPMB. Menurutnya, sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Beliau juga menjelaskan dalam surat edaran tersebut juga dibentuk unit satuan tugas saber pungli yang bertugas melakukan pengawasan serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung. Dalam aturan tersebut ditegaskan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dilarang melakukan praktik pungutan, percaluan maupun menjanjikan kelulusan pada masyarakat. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB merupakan arahan langsung dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution agar praktik pungli dalam penerimaan murid baru tidak kembali terjadi di Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105.5. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Terkontrol obesitas yang tidak diatasi dapat membuat penderitanya berisiko mengalami komplikasi yang berbahaya, mulai dari kelainan jantung hingga gangguan metabolik lain. Saat ini telah dikembangkan tindakan medis untuk penderita obesitas ataupun pasien fatty liver atau perlemakan hati, yaitu endoskopi bariatrik. Tindakan ini dilakukan untuk mengecilkan ukuran lambung. Endoskopi bariatrik berbeda dengan bedah bariatrik yang selama ini sudah dikenal masyarakat. Dalam tindakan ini, selang dimasukkan melalui mulut hingga ke organ lambung. Kamera di ujung selang akan menangkap gambar yang ditampilkan di layar monitor sehingga dokter dapat mengamati organ dalam secara lebih detail. Dalam endoskopi bariatrik, dikenal dua metode, yaitu endoscopic sleeve gastroplasty, sebuah prosedur yang merupakan endoskopi minimal invasif dengan tujuan mengecilkan ukuran lambung hingga volumenya pun dapat berkurang. Metode lainnya adalah intragastric balloon, yang dilakukan dengan cara menempatkan balon yang akan diisi dengan cairan salin di dalam organ lambung. Balon ini bertujuan untuk mengisi rongga lambung sehingga volume rongga kosong pada lambung akan berkurang. Keberadaan balon pada lambung dapat membuat pasien tidak dapat mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak dan merasa cepat kenyang setelah makan. Endoskopi bariatrik dapat membantu pasien obesitas ataupun fatty liver atau penumpukan lemak di organ liver. Penumpukan lemak di liver sendiri dapat meningkatkan resiko gangguan pencernaan GERD, serangan jantung, serta diabetes mellitus. Setelah tindakan endoskopi bariatrik, pasien dapat mengatur kembali pola makan serta efisiensi kapasitas lambung, sehingga terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Endoskopi bariatrik bisa dipertimbangkan bagi pasien yang memiliki gangguan kesehatan, seperti menderita perlemakan hati non-alkoholik. Sebelumnya perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menilai kondisi kesehatan pasien. Nah, itu dia rekan Trau, atasi obesitas dan fatty liver tanpa bedah dengan endoskopi bariatrik.

0: Rekan raw, fraktur atau retakan pada gigi bisa muncul karena beberapa faktor, termasuk karena bertambahnya usia, kebiasaan menggertakkan gigi, trauma, dan faktor lainnya. Namun, retakan yang muncul pada gigi umumnya tidak perlu dikhawatirkan meskipun bisa menyebabkan gigi rusak atau terbelah. Untuk itu, ketahui penyebab gigi retak dan cara mengatasinya. Retakan yang muncul bisa hanya berupa gigi bergaris seperti retak sehingga cenderung tidak terlihat atau yang cukup dalam sehingga menyebabkan gigi terbelah. Beberapa orang tidak mengalami gejala tertentu, namun beberapa yang lainnya merasakan nyeri ketika menggigit atau mengunyah makanan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak seperti mengalami pertambahan usia karena gigi rentan retak di atas usia 50 tahun. Mengonsumsi makanan yang panas dan langsung minum minuman yang dingin setelahnya sehingga menyebabkan perubahan temperatur yang drastis pada mulut. Mengalami pukulan atau trauma pada area mulut seperti karena melakukan jenis olahraga tertentu, terjatuh hingga mengalami kecelakaan kendaraan. Menggigit atau mengunyah makanan yang memiliki tekstur keras seperti kacang, es batu, atau permen. Memiliki tambalan gigi yang terlalu besar sehingga mengurangi kekuatan gigi, memiliki kebiasaan menggertakkan gigi sehingga gigi mendapatkan tekanan yang terlalu berlebihan. Gigi yang retak umumnya tidak perlu dikhawatirkan, terlebih jika tidak menimbulkan gejala apapun. Gigi retak tidak bisa sembuh dengan sendirinya sehingga perlu diatasi secara medis. Perawatan yang perlu diberikan oleh dokter gigi akan membuat gigi retak bisa pulih dan mengurangi resiko infeksi. Nah, itu dia rekan trau faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Pepatah Jawa bilang, mikul dhuwur mendem jero. Itu seorang anak yang bisa menjunjung tinggi derajat orang tuanya.

Berapa lama ku harus menunggu? Menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini.

0: Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada lima tahap, lima tipe. Berapa tipe? Lima. Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya. Kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. mengerjakan apapun dengan kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah, nyah, nyah. Ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekan hadis ini. Teruskan.
1: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala.
0: Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaya teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilis zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan gak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya. Baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah 3, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah 3 yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini?
1: Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa?
0: Gumayet ya.
1: Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak?
0: Salah.
1: Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa, karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H, H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini Kho, Kho, kan? Sampai Da itu Da di sini, Da. Sampai ketemu Ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah itu sumber suaranya. As, Az, Ab. Ya, harakatnya cuma tiga, namanya ayu, kalau enggak A, I atau U. Ab, kasihkan A, ba, kan? Ciluk, nah, kan? Dikebawahin bi, dibesarin U. Nah, ini pakai za, dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun.
0: Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, sholat mah nomor 2 tuh. Izin aku itu ke masjid, ada eta mah soleh wungkul. Paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zolimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya gak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih. Gimana supaya gak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu
1: yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka, dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Nah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba, nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya Ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Wah. Ghafur. Pak Ghafur, gak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana nawan wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39 di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kullasyai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah, walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya. Profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipung, rampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah, gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan, gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya, masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu, senyum atau kecut?
0: Tuh.
1: Marah atau tenang? Nonsia kadiu.
0: Tuh, coba.
1: Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya.
0: Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a.
1: Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat. Ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya, ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, ini kita ngaji bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya, ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela, pahala diambil, celaan ditutup, belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak solawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak solawat pada Nabi, itu orang yang sering solawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Solawat, banyakin solawat, solawat. Dengan rasa cinta, walaupun sekedar solawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan solawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu solawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi,
0: atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus salawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Salawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya. Ini sama ukurannya, Pak. Tuh, persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga. Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah.

0: Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Nah itu yang kedua, kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana. Ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekan ini. Mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada. Tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan

0: lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.